Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.

Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompong. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048. Okey, 8.15 minit pagi nak kongsikan dengan anda Langkawi sana sini. Okey, ini tentang Carnival Community Campaign Internet Selamat yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni. Tak lambat dah tuan-tuan. Hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Sabtu ini 22 Ogos di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi, mula pukul 7.30 minit pagi sampailah 2 petang. Macam-macam ada tuan-tuan. Ada apa lagi ni? Ada explorers, ada senam aerobik, kemudian ada reruai, ada pameran, simulasi, sesi interaktif, kuis, pertandingan, pengambilan wira internet selamat, jualan rahmah, jualan farma, makanan, minuman, kan, pertandingan Mobile Legends. Orang kita dia kena abang apa tu, makanan, minuman, orang ramai pi. Kan gitulah, kan, samalah kita pun ni, lepas tu macam-macam lagi lah, yang pastinya makan-makan juga, minum-minum juga. Kerana yang pasti, setiap yang pahit itu bermula dengan yang manis. Begitu juga dengan yang itulah, bermula dengan yang manis. Tapi jangan manis sangat. Sweet tak apa. Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan.

Tabiat orang kita, kalau terserempak atau bertembung dengan orang lain, susah sangat nak senyum, kan? Susah sangat ke nak senyum tu? Senyumlah, kan nampak manis muka kita. Tambahan pula, senyuman kan satu sedekah. Pesanan ikhlas dari saya, Hajah.

Okey, Langkah FM di 104.8 ya untukmu. 8.30 minit pagi, Mailan. Oh, kita baca-baca tajuk utama akhbar, okey? Ini menerusi berita RTM, kita ada ini lebih 1,000 peserta dijangka sertai MRC dan juga IRF, iaitu Persidangan Jalan Raya Malaysia MRC ke-13. Seterusnya, 1,000 jemaah imarahkan Malaysia berselawat. Alhamdulillah, ini di Putrajaya semalam. Ini 59 km jalan protokol utama di Kuala Lumpur diturap secara berperingkat. Seterusnya, Rumah Kasih Ihsan Kerajaan Perkasa Kesejahteraan Rakyat di Jeli, Kelantan. Jenazah 3 beranak dikebumikan dalam satu liang lahat. Ini jenazah 3 beranak dari Kampar, Perak yang maut dalam nahas tragis membabitkan sebuah lori Jabatan Imigresen Malaysia di Ibu Negara awal pagi semalam, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu kira-kira pukul 11 malam tadi. Seterusnya, selamat Hari Fotografi Sedunia. Ini timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semalam mengucapkan penghargaan kepada seluruh jurugambar sempena Hari Fotografi Sedunia. Fotografer orang tak nampak, orang nampak gambarnya. Gambar lawa, mereka tak tahu siapa yang ambil kan. Okay. Gambar tak lawa, kena marah. Itulah nasib jurufoto. Okey, seterusnya, Kayuhan Merdeka semarak patriotisme warga SK Simpang Ampat. Harga petrol diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Perdana Menteri ziarah mohon nasihat dan doa 3 tokoh ulama dunia Islam. Sektor 3D utamakan pekerja tempatan sebelum dibuka kepada warga asing. Belanjawan 2027 golongan OKU harap aspek accessibility diberi perhatian. Dan juga belanjawan 2027 KKR mohon peruntukan lebih besar, harap kekal penerima utama DE. Lebih 127,000 kandungan skam diarah diturunkan. Ini menurut kata Datuk Sri Fahmi Fazil. Dan juga Semarak Jiwa Merdeka KPKT 2026 berkukuh patriotisme dalam kepelbagaian.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam hari itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Future Job Portal. Kenapa you kena melalui My Future?

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Ha, kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami pun boleh.

Langkawi FM 104.8 ya untuk Merauke. Anda juga boleh dengar menerusi. Ha, klik klik kan muat turun sahaja kat telefon yang canggih manggih itu. Jadi anda bolehlah dengar suara saya kat sini. Oh, okey, dia pun tanya. Mana suri matahari? Selalu hari Khamis suri matahari. Okey, hari ni suri matahari menyinar di Kuala Lumpur tu. Ah, tinggallah DJ yang mendung tak bererti hujan ini, ya. Ah, tak apa, mendung pun tak apa. Redup sikit gitu. Okey, hari ni kan kat DJ adalah jumpa-jumpa lah tengah scroll kan. Dia kata lelaki yang perut bunc lepas kahwin dia sama dengan bahagia macam tu. Betul ke pernyataan ini, lelaki perut bunc sama dengan bahagia? Kan lain macam dia lain macam dan macam lain lah dia macam tu. Kan sinonim lah biasanya dengan kaum Adam ya, keadaan begitu bila dah mendirikan rumah tangga kan. Dia bujang ni dia tak berapa nak bunc sangat. Bila dah kahwin tu dia ketara lah. Ada yang mengatakan kalau keadaan macam ni dia nampak lebih cool, dia nampak lebih menarik dan dia menepati ciri-ciri idaman para wanita. Saya sebagai seorang wanita macam tak betul. Itu je kan, macam mitos, macam rekaan je. Tapi tak apalah, itu pendapat orang. Pendapat kita lain, nama pun pendapat kan. Baik, sekejap lagi kata saya malah lagi. Kita ada, Adi benar, Adi, aku nak kahwin.

0: Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan Makan Apa Hari Ini. Isnin, layan muzik dengan Kamus Lagu. Selasa, logat kita, unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
2: Okey, 9.26 minit pagi, anda dengar ceria pagi kat sini. Ya, betul. Bukan suria matahari, saya kat sini. Saya mendung yang tak bererti hujan ini. Baik, ha kan, bila kita melalui fasa bahagia, orang kata kalau makin, yalah, saiz makin bertambah tu, dia macam, eh, bahagia hang tu, ha, macam gitu kan. Kenapa bahagia itu diukur melalui kebesaran, besarnya badan itu? Habis tu saya yang kecil ni, tak bahagia macam tu? Mitos semua tu, mitos. Okey, mitos tak mitos, tapi itu adalah jawapan yang klise lah. Kalau kita dengar kan, kalau dia makin membesar, orang cakap bahagia, itu tanda dia bahagia, kan? Kan melalui fasa-fasa bahagia. Memang ini sebuah kajian yang dijalankan pada tahun 2013 oleh sekumpulan penyelidik, kan, ini di Amerika. Ini sebuah universiti di Amerika Syarikat selama 4 tahun dengan mengumpulkan dari data daripada 169 responden yang telah berumah tangga. Bukan main-main, tuan-tuan. Okey. Data yang dikumpulkan dalam kajian ni berat kepada kedua-dua pasangan juga direkodkan, dan kebanyakan responden yang bahagia dalam perkahwinan ni sebab ada beberapa faktor yang lebih kurang sama lah, baik lelaki baik perempuan. Satu faktornya adalah tak perlu pasang badan. Ya ke? Kan, tak perlu pasang badan, baik lelaki maupun perempuan. Macam lelaki lah, macam perempuan lain lah, tak mahu cerita perempuan. Lelaki kalau dah kahwin, yelah, masa dia bujang kan, dia asyik kontrol handsome je kan. Lepas tu dia kahwin pun dia kontrol juga, tapi dia tak kontrol sangat lah sebab ada queen kontrol kat rumah. Jadi lelaki yang dah berkahwin ni biasanya dia macam tak apalah, kan, makanlah. Jadi dia tak berapa nak, bukanlah dia tak jaga, dia jaga, tapi dia dijaga, ya. Dia obses, tak ada lah obses sangat nak pergi gym ke nak buat tu ke buat ni, tak ada, tak ada. Sebab dia dah macam ada pasangan, dah ada pasangan lah. Dia kata dia macam saham, nak kata turun tak turun, lebih kurang macam gitulah kot kan. Jadi tak perlu nak jaga sangat lah kan. Tak apalah, badan besar pun besar lah, tapi bukanlah besar sangat kan. Selamat pagi. Macam itulah maksud dia. Dia tak perlulah nak kontrol-kontrol lebih kan. Macam itulah lebih kurang. Wanita dah, bukan, wanita menjaga penampilan semua tu. Itulah antara salah satu faktor. Kalau yang faktor yang kedua tu sebab makan berteman kan. Sebelum ni makan sorang-sorang kan. Yelah, asyik tengok dinding . Ni makan tengok pasangan, gitu. Selera pun bertambah, gitu. Pasangan pula pandai masak, Masya Allah. Mau tak naik badan, tuan-tuan?

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masam-masam manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi.

Zubir Han dan juga Ezra Khairul dengan Oh My Godly dan OMK. Zubir Han pun baru je mendirikan rumah tangga, sedang menikmati fasa-fasa bahagia. Okay. Eh, hari tu sempat tengok tau, selepas kahwin kan baru-baru tu, masakan pertama Zubir Han bersama dengan isterinya Dr. Hema Malini, ayam buttermilk. Masak ayam butter sama-sama you. Itulah tanda bahagia kan. Saya pun nak kena masak ayam butter jugalah. Ayam butter merah gitu. Baik, amboi, kita ada ni ha. Syaz. Dia kata apa ni? Betul lah kot. Lelaki yang perut bunch tu sama dengan bahagia. Betul lah kot, sebab saya slim, jadi dia tak tahu. Slim dalam kurungan sedang menghabiskan nasi pinggan kelima. Slim sangat eh. Okey, kita ada Nas. Nas kata, alah, tu tanda isteri rajin Kak DJ. Pandai masak. Agar macam ayah saya. Masa mula-mula kahwin dulu, slim, tampan. Lama-lama semuanya membesar. Kan? Tu lah tanda bahagia eh. Bahagia-bahagia juga. Kan, kesihatan kena jaga. Aiman, buncu tak salah. Yang salah kita sebab bagi perut tu bunc. Kesimpulannya, jadilah perut yang sihat, tidak bunc seperti saya. Sembang eh. Masanya belum tiba. Yang pasti, sesuatu. Suratan atau kebetulan? Kenny Remy Martin. Suratan ke atau kebetulan eh? Entahlah. Suratan lah.

Okey, lagi 10 minit ke pukul 10 pagi. Sekejap kita nak ikuti berita semasa yang akan disampaikan oleh lelaki bahagia. Yelah, bahagia. Cik Pau. Tapi Cik Pau dia, yelah, bahagialah. Dia selalu kena pau kan. Okey, ini hari Sabtu ini, Jelajah Kedah Minda Sejahtera untuk tahun 2026. Program ini peringkat daerah Langkawi yang akan diadakan di Langkawi Fair. Mula pukul 8 pagi. Okey, mula pukul 8 pagi dah awal. Ada pertandingan mewarna, pertandingan terrarium, pertandingan mencipta poster AI. Hadiah menarik menanti anda. Juga ada cabutan bertuah, khas untuk yang bertuah sahaja. Jadi kena pilah supaya kita tahu kita bertuah atau tidak pada akhir program. Okey, pertandingan terrarium. Menariklah terrarium ni. Dan hang kata antera. Jadi hak tera-tera tu bolehlah cuba ya untuk buat hasilkan terrarium yang menarik ni. Baik, untuk ini tajuk kita hari ini, perut bunc sama dengan bahagia. Betul ke? Zaidi dia cakap, "Amboi, jangan marah saya." Okey. Dia kata, "Ha, perut macam tu itu lambang ketampanan seorang lelaki tahu. Koma perempuan apa tahu? Amboi. Apa pula saya tak tahu?" Saya pun tahulah. Okey, ini Syah dia kata, "Tak apalah. Saya hidup bujanglah dulu. Sihat sejahtera macam saya." Taklah kan, tahun ni lepas ni dia kahwin. Sama je. Masanya belum tiba, tuan-tuan. Baik, kita ada lagu ini dan lepas tu kita dengar berita pukul 10, okey?

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Badani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Lebih 1,000 peserta dijangka menyertai persidangan Jalan Raya Malaysia MRC ke-13 dan Kongres Wilayah Asia Pasifik Global Persekutuan Jalan Raya Antarabangsa IRF ke-6 yang dijadualkan berlangsung pada Oktober depan di Kuala Lumpur. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan berkata penganjuran MRC dan IRF kali ini akan menjadi platform perkongsian kepakaran teknologi jalan raya bertaraf global sekaligus berpotensi memperkukuh kedudukan Malaysia dalam industri kejuruteraan infrastruktur. Sebanyak 111 ruang pameran akan disediakan dengan jumlah kehadiran dijangka mencecah 1,000 peserta dengan 10% daripadanya merupakan peserta antarabangsa. Tambah Datuk Seri Mazlan, penganjuran persidangan antarabangsa itu mencerminkan komitmen terusan kerajaan dalam memastikan rangkaian jalan raya negara kekal berkualiti dan berdaya tahan. MRC ke-13 dan IRF ke-16 dijadualkan berlangsung 13 hingga 15 Oktober di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki terlibat dalam aktiviti penyelewengan minyak masak bersubsidi. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin berkata penahanan dibuat melalui satu serbuan dijalankan pada hari Selasa. Dalam serbuan itu sebanyak 1,823 kg minyak masak paket 1 kg bernilai RM5,457.50 turut disita. Lelaki berkenaan mengaku sebagai pemilik premis yang menjalankan aktiviti mengumpul minyak masak terpakai. Pemeriksaan lanjut mendapati premis berkenaan menyimpan minyak masak paket bersubsidi tanpa permit menyimpan atau lesen menjual barang kawalan yang sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu terbabit boleh didenda sehingga RM1 juta atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali bagi kesalahan pertama.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, atlet pancak silat Kedah Intan Zara Zofia Muhammad Nizan selepas berjaya menghadiahkan pingat emas buat arwah ayahnya pada Sukan Malaysia Sukma 2026 di Dewan Sri Saujana Universiti Teknologi Nasional UTEN. Atlet berusia 18 tahun itu meraih emas dalam acara pencak silat tanding putri kelas D 60 hingga 65 kg selepas menewaskan Wakil Melaka Nur Felia Ayuri dengan kemenangan keseluruhan 45-21. Intan Zara Sofia membuat penampilan sulung di pentas Sukma berkata kejayaan itu amat bermakna terutama apabila ibunya hadir menyaksikan aksi final. Menurutnya kejayaan beraksi Sukma merupakan impian yang mahu direalisasikan sebagai penghormatan buat arwah ayahnya yang sentiasa mendorongnya dalam sukan berkenaan. Kejayaan itu menyumbang pingat emas kedua Kedah dalam acara pencak silat puteri pada semalam sekaligus menyaksikan Kedah menyaih pencapaian perlis dengan masing-masing mengumpul 2 pingat emas. Sebelum mengakhiri berita semasa pagi ini, dikongsikan kedudukan kontinjen Kedah pada Sukma Selangor 2026. 4 butir pingat emas berjaya dituai oleh kontinjen Kedah semalam menjadikan sehingga 8 pagi ini. Kedah berjaya mengumpul 9 emas, 12 perak dan 29 gangsa. Emas pertama semalam dihadiahkan oleh atlet berbasikal Nur Nabilah Muhammad Naasri dalam acara lepas beramai-ramai individu wanita. 3 emas berikutnya menerusi sukan pencak silat. Intan Zara Sofia Muhammad Nizar acara pencak silat tanding puteri kelas D 60 hingga 65 kg. Muhammad Nur Ramadhani Atilia acara pencak silat tanding puteri kelas bawah 45 kg. Dan Muhammad Fayyad Zain Ali dalam kelas putra J 8 hingga 85 kg. Sementara itu Ahmad Nazrul Ahmad Nasri pesilat Kedah berjaya menyumbang perak menerusi acara kelas E putra. Semalam saja acara pencak silat telah menyumbang 3 pingat emas, 1 perak dan 6 pingat gangsa. Sukma Selangor 26 berlangsung sehingga 24 Ogos ini. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Daripada keruntuhan Kota Melaka, kita bina satu bangsa yang merdeka. Daripada ujian yang melanda, kita bina jiwa-jiwa yang terus tidak berhenti berdoa untuk bumi kita Malaysia. Sesungguhnya, tugas kita berdoa dan berusaha. Tetapi tugas pejuang-pejuang kemerdekaan kita, berusaha bersungguh-sungguh tanpa diam, bukan sahaja dengan menadah tangan dan doa, tapi dengan menumpahkan air mata dan darah beratus-ratus tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga hari ini kita dapat sujud dengan aman. Kita dapat rukuk dengan aman dan tenang. Alhamdulillah dan bertakbirlah. Allahu Akbar. Terima kasih Allah atas erti sebuah kemerdekaan.

0: Malaysia.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Ya, betul kan. Malam ni mak-mak dia rehat. Dia tak serika baju. Esok cuti kan. Esok lusa hari Sabtu petang tu dia mula balik lah. Menggosok sekaligus. Okey, ini kan. Ni seorang wanita kan. Baru-baru ni kan hari Sabtu. Kita juga turut merasa gegaran. Seorang wanita selamat. Selamat bersalin dalam ambulans, selamat melahirkan comel babynya, dan baby itu diberi nama Gempita. Perempuan lah baby ni. Seorang bayi perempuan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, dilahirkan dalam suasana cemas selepas gempa bumi bermagnitud 7.7 melanda wilayah berkenaan pada Sabtu lalu. Dan bayi yang dilahirkan dengan berat 3.6 kilogram diberi nama Agustin Gempita Aurora. Sedap nama Dan nama Gempita dipilih sebagai mengabadikan detik luar biasa sewaktu dilahirkan ketika dilanda gempa bumi. Dan waktu tu kan, wanita ini memang duduk kat klinik dah. Tengah menantilah. Tengah menanti jururawat semua kan. Tiba-tiba je memang berlakunya gempa bumi kuat pula kan. Kemudian petugas-petugas kesihatan bawa beliau dalam ambulans dan pergi ke tempat yang lebih selamat lah. Maka selamat melahirkan seorang bayi comel, Agustin Gempita Aurora. One thing, mari kita rap sat lah.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ramla Ram. Jom kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

Glenn Fredly dengan Januari. Lagi 13 minit ke pukul 11 pagi dan selepas ini 11 pagi anda akan bersama dengan Natia Zainal. Okey, ini kan untuk Sukma 2026 eh. Mainlah kita tengok saat kedudukan. Okey, Kedah nombor 10 dengan 9 emas, 12 perak, 29 gangsa, keseluruhan 50. Nombor 1 ya, Selangor dengan 31 emas, 33 perak, 23 gangsa, 87 dah keseluruhan. Nombor 2 Terengganu dengan 27 emas, 3 Johor dengan 22 emas. Ni Perlis tuan-tuan, kita kena pijiran kita. Orang Perlis ada 8 tapi mah mereka dapat 12 dah. Oh, hebat no. Okay. 12 emas, 4 perak, 9 gangsa, keseluruhan 25. Orang Perlis 8, mah 12. Keajaiban. Gitu. Hebat orang Perlis terutama bila angkat berat ni. Oh, depa monopoli. Dan untuk Sukma kali ini, kontinjen Kedah meletakkan sasaran sebanyak 24 pingat emas dan 88 pingat secara keseluruhan untuk Temasya Sukma 22 Selangor 2026. Dan lagi ni, hari ni 20, berakhir 24. Lebih kurang 4 hari lagi lah. Okay. Sempatlah insyaAllah, insyaAllah. Kita sokong atlet-atlet kita.

0: Malaysia.
1: Saya pun sayang Malaysia. Tak gitu, Mik Nik?
2: Ya, gitu.
1: Jarang tengok Mik Nik sopan. Wah, berbaju batik, berkala pin. Berseket. Oh Allah, segoknya berseketnya. Awak nampak ayu lah hari ni, Mik Nik. Banyak nak makan. Banyak sangat kan?
2: Apa, boleh.
1: Boleh?
2: Pasal
1: kurus. Janganlah bagi tahu orang. Okey, nanti akan teman anda selepas ni sampailah ke pukul 3 petang. Kata-kata akhir, Mik Nik.
2: Kata-kata akhir.
1: Jangan pandang rendah kepada seseorang. Kenapa, Mik Nik?
2: Kerana orang yang rendah tu rendah sebenarnya.
1: Ha. Jangan pandang rendah ke orang sebab nanti lenguh tengkuk kita. Betul tu. Dan juga cara terbaik untuk elakkan kekecewaan adalah jangan menaruh harapan.
2: Menaruh harapan.
1: Yes, Mik Nik ada menaruh harapan ke tak?
2: Datuk Sami on cakap.
1: Itulah lagu dia. Inilah. Jadi ingatlah pesanannya. Datuk Sami on. Menaruh harapan. Tapi jangan kecewa pula. Bye, Mik Nik. Make up.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
2: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
1: Rabu, Tauhid dan PK.
3: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
1: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
1: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM. Serta terstreamer langsung RTM Play.
0: Langkawi FM.
5: 104.8 FM.
6: The one and only English segment on here.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700,000 rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, Tebing Barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Tanda pagar, bebaskan.

Ciri sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini ekspresi 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Sebentar tadi, rakan penyampai Natia Zainal menemani anda selama 4 jam daripada pukul 11 pagi sehingga pukul 3 petang. Dan Cici ambil alih untuk segmen ekspresi hari ini. Baik, untuk hari ini kan jam yang pertama seperti biasa. Sekejap lagi kita ada Adin. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM. Kita buka ekspresi dengan ini dia dari bawah.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.
1: Sebentar saja nanti, lebih kurang 10 minit saja lagi, Adin akan ke udara. Maksudnya setiap hari Khamis kita ada kelas tajwid bersama dengan Ustaz Haji Zahir Saad. Jadi sama-sama nantikan juga kepada anda pendengarkan yang nak memperdengarkan bacaan anda, bolehlah hubungi kami di talian 0496-116-46. Selain daripada kelas tajwid juga, kita kalau biasanya pengisiannya, kita juga ada pengajaran ayat untuk hari ini. Jadi sama-sama kita nantikan surah mana yang akan diperdengarkan hari ini. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu pukul 3.30 minit petang seperti yang dijanjikan hari Khamis. Saya bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Zahir untuk program Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Cuaca kat luar tadi Ustaz main lagu mana?
1: Okey, tengok mendung sikit-sikit.
0: Mendung sikit-sikit lah. Alhamdulillah nanti hujan lagi dah. Dan tak panas sangat lah
1: ya,
0: pun.
1: Ya, tak panas sangat, tak panas sangat.
0: Baik, insyaAllah untuk hari ini, hari Khamis 20 Ogos bersama dengan 7 Rabiul Awal. Hari ini kita nak baca surah baru ke macam mana Ustaz?
1: Masih lagi surah yang lama, surah At-Tahrim. Tapi habislah ni 8 sampai 12 insyaAllah.
0: Baik, surah At-Tahrim ayat 8 hingga 12 di halaman 561 ya tuan-puan. Baik, jadi tanpa membuang masa, saya serahkan majlis untuk kita mulakan dengan umu kita Al-Fatihah dan juga bacaan doa bagi memberkati majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tici. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Alhamdulillah kan, kita baru sahaja selesai mendengar bacaan daripada Ustaz hari ini, itu surah At-Tahrim ayat 8 hingga 11. Nampaknya kita dah ada pemanggil Ustaz.
2: Dah, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Wan Nur Asyikir binti Wan Azimin.
1: Saya.
3: Ya, Muhammad Zul Alif, saya tanya musang.
1: Dah. Baik. Tada. Ustaz dah kenal. Ustaz memang tunggu Zul Alif tau dah.
3: Ya. Bapak Cik sihat?
1: Sihat, Alhamdulillah.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Alhamdulillah, sihat nak?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Okay. Masih lagi bersama dengan kita pada minggu ni. Dan minggu-minggu sebelumnya pun. Ya. Alhamdulillah. Bersama-sama dengan kuliah kita, Lizu Alif akan baca ayat 8 hingga ayat 10. Pergi lebih sikit lah. 8 sampai 10.
3: Ayat surah apa?
2: At-Tahrim.
3: Oh, At-Tahrim tak habis ya?
2: Tak habis. Alhamdulillah, insyaAllah. Sila.
3: Ayat apa tu?
2: Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sampai 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh.
3: Okay. Tunggu saat.
2: Ya.

0: صدق الله العظيم.
1: Sudah kalau alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Kak Zul Alif yang sentiasa menghubungi kita, kemudian sudi pula memperdengarkan bacaan untuk sama-sama kita kongsi pengajian hukum tajwid lah. Petang ni insya-Allah kita akan masuk sikit tentang iqlab. Saya nak minta Zul kongsi iqlab ni nak kena macam mana Zul?
0: Iqlab ni nun mati bertemu tanwin ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba.
1: Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh
0: mim ba.
1: Mim ba, nun mati bertemu dengan ba. Kalau orang tanya kita macam mana nak baca mim ba tu?
0: Dia mulut tu tak, dia tak boleh rapat sangat.
1: Dia tak rapat sangat, buka sikit. Dengungnya secara ringan. Iaitu meringankan dua bibir mulut ketika mendengungkan iqlab. Berapa harakat kita nak baca?
0: Dua harakat.
1: Dua harakat juga. Itulah sedikit tentang apa, pengenalan tentang iqlab yang disebut oleh Zul tadi. InsyaAllah kita akan cuba cari lagi dalam ayat yang dibaca tadi. InsyaAllah. Terima kasih banyak Zul Ali.
0: Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz dan Tengah Cici. Sampai Tengah Cici sampai 7 malam nanti.
2: Ya, terima kasih. Balik pada Cici
0: di Kuan Tilang Kau FM. Ya, untuk Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kat Zul Alif. Macam DJ juga
2: dia kan? Ya, dia Ustaz. Kalau DJ, dia memang DJ.
1: DJ tajuk usang. Apa-apa, terima kasih Kak Zul Ali yang buat bacaan tadi. Dan kita akan masuk sikit tentang hukum iqlab yang kita akan kongsi dengan sahabat-sahabat pendengar. Dan kalau ada masa ni kita akan cuba cari hukum iqlab kalau ada, ataupun hukum nun mati yang kita dah bincang dalam minggu lepas. Berbalik pada perbincangan kita tentang hukum iqlab, minggu lepas kita dah bincang hukum idgham al-ghunnah. Jadi minggu ni seperti yang disebutkan tadi, iqlab. Jadi mungkin orang akan tanya macam mana kita nak kena iqlab. Zul Ali dah cerita tadi.
2: Ya.
1: Iaitu bila nun mati, nun sakinah. Bahasanya nun sakinah ataupun nun mati. Ataupun tanwin. Segala tempat bagi baris dua. Bertemu dengan huruf ba. Satu huruf ya, huruf ba.
2: Huruf ba saja.
1: Boleh ingatkan. Nun mati atau tanwin bertemu huruf ba. Iqlab lah tu.
2: Iqlab.
1: Okey. Yang penting macam mana nak baca hukum iqlab. Jadi wajib didengungkan. Wajib didengungkan dimana? Secara ringan. Zul Ali sebut tadi jangan rapat mulut tu. Bila sebut ba baru rapat. Memang lebar tu kena tutup mulut. Cuma jangan terus rapat mulut. Wajib didengungkan secara ringan, iaitu meringankan dua bibir mulut ketika mendengungkan iqlab.
2: Contohnya,
1: ada di halaman 22 buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka kat situ. Dia bagi beberapa contoh yang boleh kita kongsi kat sini. Contoh, ambihum, ambihum. Yang tak boleh sebut ambihum. Tutup mulut tu. Dah buka sikit dulu. Dengung dua harakat sampai sebut nak ba baru tutup mulut. Ambihum. Itu sebutan iqlab. Tu contoh satu kalimah. Kalau contoh dua kalimah tadi, Zul Ali sebut mim ba'diha. Mim ba'diha. Bukan mim ba'diha. Ringankan sebutan. Mim ba'diha. Itu contoh dua kalimah. Tadi satu kalimah. Kalau contoh tanwin, sami'un basir. Sami'un. Kita baca sami'un basir. Dengung dua harakat. Contoh yang berikutnya, tumbitul ar. Tumbitul ar. Contoh tu satu kalimah. Kalau contoh dua kalimah, kalimah mim baquliha, mim baquliha, mim baquliha. Contoh tanwin, raufum bil ibad, raufum bil ibad. Lagi satu contoh dalam satu kalimah, fi sumbulihi, fi sumbulihi, nun mati bertemu dengan ba. Kemudian contoh dua kalimah, fa in baghat, fa in baghat. Dan yang terakhir dalam buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran disebut zaujin bahij, zaujin bahij. untuk makluman sidang pendengar sahabat-sahabat kita semua, terutama yang baru mengenali hukum-hukum tajwid, untuk ikhlab dia ada simbol mim kecil kat situ. Mim kecil tu ekor dia turun ke bawah. Orang Kedah kata ekor dia. Orang lain tak tahulah, kita orang Kedah kata ekor mim turun ke bawah. Sebab ada yang ekor mim di ke kiri. Ha tu bukan. Cari mim kecil di atas huruf nun yang jumpa ngembak tadi yang ekornya ke bawah. Itu hukum ikhlab. Ha, tapi kalau mim kecil ekor ke kiri itu dalam buat wakaf, wakaf lazim. Ha, tu pun tak kita sama, dia tak sama. Ha, jangan asalkan mim kecil kita duk reka, lah. Duk macam ikhlab dah. Itulah contoh yang mudah kita faham. Apa ni untuk pengenalan ikhlab.
2: Baik.
1: Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh cuba cari dalam ayat yang dibaca tadi.
2: Ya.
1: Kalau ada, bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba, ikhlab lah tu. Dan bacaannya kita dah sebutkan tadi.
2: Ya.
1: Kalau tak jumpa pun, mungkin boleh cari hukum yang kita dah bincang gitu. Hukum izhar. Bila nun mati bertemu dengan ada enam. Amzah, rin, ha, kha, ain, ha.
2: Ya.
1: Itu kena hafal lah tu. Kalau tak apa, kita tulis kat tekat. Tulislah kat mana, kat dinding rumah. Saya nampak, oh ni izhar. Ayat ikhlab, huruf ba. Kemudian kita bincanglah juga hukum idgham bila gunnah.
2: Ya.
1: Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ra. Kemudian minggu lepas kita bincang idgham ma'al gunnah. Bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Jadi semua benda ni kita dah sentuh. Yang penting kita buat catatan.
2: Ya.
1: Terutamanya minggu, dua minggu lepas kita bincang hukum idgham bila gunnah. Bila nun mati bertemu lam dan ra, ada satu kalimah yang dikecualikan bukan idgham bila gunnah. Itu adalah surah Al-Qiyamah. Saya lupa ayat berapa, ayat 21 ke ayat bawah tu. Waman raqa, waman raqa, tak boleh baca wamar raqa, tak boleh. Itu saktah. Saktah. Walaupun nun mati bertemu dengan sin, tapi di atas kalimah tu dia tulis sin kecil. Sin kecil tu simbol kepada saktah. Jadi kita kena baca waman mengerti sat roka, bukan wamar roka. Ini semua tu yang saya buat tadi, penting kita buat catatan, kita tulis. Jadi kita cuba hafal lah kalau boleh. Kalau tak boleh hafal pun cuba ingat.
2: Ya.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Wallahualam.
2: Terima kasih Ustaz atas orang kata apa, pengenalan lah lepas pada pembacaan tu kan. Mungkin
1: ya,
2: Ustaz boleh cerita sikit lah, ada hukum tajwid ke daripada ya, bacaan ya, pada petang ni?
1: Untuk apa ni, ayat yang dibaca tadi surah At-Tahrim ayat 8 hingga 12. Kita cuba cari dari apa ni, baris pertama hingga ke yang terakhir, hukum nun mati yang dah kita belajar. Yang belum belajar, ikhfa belum lagi. Jadi ikhfa tu tunggu sat dulu. Kita tengok dulu dalam baris yang pertama, ada tak nun mati ataupun tanwin? Contoh, jumpa taubatan nasuha. Taubatan nasuha, tanwin bertemu dengan nun. Hak ni bukan ikhlab sebab nun. Kita ingat balik ya wa mim nun. Hak ni idgham ma'al ghunnah. Kita bincang minggu lepas. Okey, kemudian nasuhan asa. Nasuhan asa, tanwin bertemu dengan ain. Hak ni kita bincang dalam minggu yang kedua ke yang pertama ke tu ni. Hukum izhar. Hukum izhar nun mati atau tanwin bertemu dengan ada enam huruf. Hamzah, ghin, ha, qa, ain. Ha, ni huruf ain. Itu hukum dia izhar halqi. Kemudian jumpa lagi bahagian yang kedua, ain yukafira, nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah lagi. Baca ain yukafira. Ankum, nun mati bertemu dengan kaf, tunggu sat. Nah, ni kita tak bajak lagi. Kemudian seterusnya, jannatin tajri, tanwin bertemu dengan ta. Ini pun belum banyak lagi, nanti kita akan sambung insyaAllah. Min tahtiha, nun mati bertemu dengan ta, belum sampai. Tapi al-anhar, kita dah belajar dari itu, nun mati bertemu dengan ha. Min tahtiha al-anhar, nun mati bertemu dengan ha. Hukum dia adalah izhar halqi. Tak boleh dengung. Sambung lagi. Bahagian yang keempat. Kita tengok lagi. Tak ada. Kemudian bahagian yang kelima. Nak cari nun mati dengan ataupun tanduin. Okey, jumpa lagi. Syai'in qadir. Ini untuk minggu yang akan datang. Ini bukan hukum yang kita dah belajar. Syai'in qadid, tanwin bertemu dengan qaf. Kemudian baris yang keenam, ada tak nun mati jumpa dengan nun mati ataupun tanwin? Tak ada lah, sini tak ada. Baris yang ketujuh, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tak ada. Daraballahu masalan lilladzina. Masalan lilladzina, ayat baris 7 dan ke-8. Tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan lam ataupun bertemu dengan ra, idgham bila gunnah. Kemudian seterusnya lagi, kita tengok lagi ada lagi ada hukum nun mati ataupun tanwin. Baris ke-9, min ibadina. Min ibadina, nun mati bertemu dengan ain. Dah belajar dah, nun mati bertemu dengan ain izhar halqi. Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Nun mati bertemu dengan ain izhar, tak boleh dengung. Sambung lagi, anhuma falam yugniya anhuma. Nun mati bertemu dengan ha, juga izhar halqi, tak boleh dengung. Kemudian sambung lagi bagian bagian yang ke-10. Minallahi syai'an waqilat, syai'an waqila. Tanwin bertemu dengan waw, hari idgham ma'al gunnah. Dan seterusnya, ada banyak lagi, tak sempat kita nak habis sini sebab kita dah perjalanan ayat. Ya. Jadi apa yang kita bagikan contoh kat sini, hukum izhar halqi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha, dan nam. Kemudian kita bincang apa idgham bila gunnah, bila nun mati atau tanwin bertemu huruf lam dan ra, kecuali yang saya sebut tadi dalam surah Al-Qiyamah, wa man raqa, itu bukan idgham ma'al gunnah bila gunnah, tapi hukum saktah. Kemudian idgham ma'al gunnah, kena hafal huruf dia, ya wa mim nun, bila nun mati. Betul. Atau tanwin bertemu dengan ya waw mim nun, ada empat huruf ni, takkan tak ingat kot. Idgham ma'al gunnah hari ni satu ya, bila nun mati bertemu atau ba, tanwin bertemu dengan ba, hatu iqlab. Dan kita dah berikan contoh macam mana nak membunyikan sebutan huruf-huruf yang disebutkan tadi. Hari ni iqlab, buka sikit bibir mulut, dua dengungnya dua harakat, baru sebut hukum huruf ba, mim ba'di, contoh tadi kan. Yang Zul Ali sebutkan tadi. Di mudah-mudahan dalam kesempatan yang sangat terbatas ni, terharap-harap bolehlah faham sikit-sikit.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Baik Ustaz, kita mungkin di masa 4 minit lebih kurang, kita nak teruskan dengan pengajaran ayat.
1: Okey, untuk pengajaran ayat, saya ambil ayat yang ke-8. Ayat pertama yang saya bacakan tadi. Yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampai habislah. Jadi cerita, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi ayat ni menceritakan kepada kita, Allah Ta'ala seru, suruh kita bertaubat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan taubat kita tadi, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. InsyaAllah, kalau betul-betul kita bertaubat, nama dia taubat nasuha. Apa dia taubat nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh.
2: Yang
1: ikhlas sungguh-sungguh. Bukan kita bertaubat hanya di bibir mulut.
2: Esok buat lagi.
1: Esok buat lagi. Itu taubat. Itu taubat. Bukan taubat. Ini taubat nasuha. Taubat yang setulus ikhlas. Kita tahu kita buat dosa. Dan memang kita tak boleh lari lah dalam dunia hari ini kita buat dosa. Kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala agar diampunkan dosa kita. Itulah maksud taubat nasuha. Cuma adalah syarat-syaratnya. Jadi kita tengok kat sini. Pengajaran ayat taubat nasuha ialah panggilan khusus untuk kembali kepada Allah. Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu tubu. Tuhan panggil, mainlah taubat kepada aku. Dengan penyesalan yang sejujur-jujurnya. Serta meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan dan berazam untuk tidak mengulanginya. Itulah yang kita taubat nasuha. Janji Allah, apa dia? Diampunkan dosa. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum. Tuhan kata, aku akan ampunkan dosa-dosa mereka. Kemudian dimasukkan, wa yudkhilakum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bukan tekat ampun dosa, dimasukkan ke dalam syurga yang digambarkan syurga tadi ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Cantiklah. Kita gambarkan kat kita ni mungkin duk tengok sungai tiap hari kan. Yo. Tapi cuba pergi cerita kat orang Arab yang duk di padang pasir. Tak dapat nak gambar macam mana kita sungai tu kan. Sapila ni sungai pun dah banyak dah.
2: Ya, betul.
1: Jadi banjir kat sana kan. Bukan dekat sungai, jadi bah banjir lah. Jadi janji Allah tak diampunkan dosa, dimasuk ke dalam syurga. Syarat-syarat taubat nasuha, yang pertama tinggalkan dosa. Kita tahu dosa kita banyak. Syarat mesti tinggalkan dosa. Tak mau kita duk, contohlah kan, orang yang ambil arak contoh, aku duk taubat dah tapi duk pegang lagi, duk pegang, tak boleh. Tinggalkan. Yang kedua, menyesali dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Jangan duk bangga pula kan, ni cerita kat orang pula buat dosa tapi cerita bangga pula. Itu tak boleh. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi dosa. Azamlah, walaupun kita azam kadang-kadang mungkin 2-3 hari kita terbuat pula. Tak boleh kan, kita cuba azam, aku tak membuat dah. Yang keempat, ni syarat tambahan. Sekiranya dosa tu melibatkan dengan manusia, kita kena
2: minta maaf
1: kat dia. Contoh kita curi barang dia, kita pi bagi baliklah barang dia. Itu aku curi apa telur ayam memahang. Habis satu bakul kan, pi hantar balik telur ayam, kata aku curi telur ayam kamu, minta ampun. Kalau kita mengata, kita mengumpat dia, kena pi jumpa dia. Pi jumpa dulu, aku tak sengaja pi buat fitnah kat kamu, di mudah-mudahan Allah Ta'ala akan ampunkan. Dia kena minta, tu syarat dia. Kalau tidak, Tuhan tak akan ampunkan kita. Di mudah-mudahan apa yang sempat kita kongsi pada petang ni, jadi kalau kita nak bertaubat, bertaubatlah sungguh-sungguh, berazamlah untuk tidak mengulangi lagi. Di mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita. Yang penting Tuhan masukkan kita dalam syurga Allah. Wallahu a'lam.
2: Wallahu a'lam, insya-Allah kan. Dan kita juga doakan semoga kita semua ni dijauhkan daripada azab api neraka, ustaz.
1: Insya-Allah.
2: Dan jangan tunggu.
1: Jangan
2: waktu.
1: Tunggu sebab tu, jangan tunggu.
2: Jangan tunggu untuk nak bertaubat nasuha tu kan.
1: Betul.
2: Selagi apa hayat di kandung badan ni, moga-moga kita sempat.
1: Sentiasalah bertaubat.
2: Sentiasalah bertaubat, minta maaf dengan suami isteri juga, ustaz.
1: Ya, betul. Biasa banyak tu.
2: Ya. Tahu saya tak perasan, ustaz. Baik, kita jumpa lagi di lain waktu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Expressi. Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Topik hari ini, tidak lain tidak bukan adalah hubungan bersama rakan sekerja. Dalam setiap bidang pekerjaan yang kita ceburi, hubungan dengan rakan sekerja tidak harus diabaikan. Selain diri sendiri, mereka juga akan memberikan impak dalam mood bekerja kita. Betul tak? Jika hubungan itu baik, maka eloklah mood kita untuk kerja pada hari itu. Mesti seronok saja dan bekerja dalam keadaan yang berbahagia. Senyum sampai ke telinga. Namun sebaliknya, ia boleh menjejaskan prestasi kerja seseorang. Apabila kalau kita bermasam muka dengan rakan sekerja kita, kita pun akan jadi stres. Bila stres, hasil kerja akan punah, tidak memuaskan. Jadi tips yang saya akan kongsikan dengan harapan dapat membantu anda semua menjalinkan hubungan kerja dengan rakan sesama sekerja dengan baik. Yang pertama, tunjukkan rasa hormat. Nampak mudah bukan? Bercakap lagi mudah. Tapi tak semua orang boleh lakukan. Saling menghormati adalah kunci kepada setiap hubungan. Bukan sahaja dalam hubungan percintaan, malah dalam hubungan sesama rakan sekerja. Berikan komitmen yang terbaik dalam setiap kerja yang dilakukan. Pada masa yang sama, hormati juga segala pendapat dan pendirian rakan sekerja anda. Taklah orang cakap asyik-asyik, dia je nak betul. Seterusnya, kongsi minat yang sama. Misalnya, suka main badminton ke, suka hiking ke, dari perbualan yang kecil, pasti akan ada kelebihan di situ untuk mengenal rakan sekerja. Melalui minat dan kecenderungan mereka, manalah tahu boleh jadi BFF ke? Kongsi minat dan kebolehan anda bersama, mana tahu mereka pun punya minat yang sama. Hal ini pasti dapat mengeratkan hubungan dan tiada lagi jurang perbezaan yang mungkin membuatkan kita rasa kekok dengan rakan sekerja kita. Ini yang paling penting. Elakkan bergosip. Saya tahu kita tak boleh berpisah dengan bergosip ni. Ada sahaja benda yang nak dibualkan atau yang nak dipersoalkan. Makcik dan pakcik bawang lah katakan. Jika anda terdengar sesuatu yang tidak elok tentang rakan sekerja anda, cepat-cepat elakkan diri. Takut dikatakan menjadi pembawa mulut pula. Elak juga daripada berkongsi cerita yang anda sendiri tidak tahu akan kesahihannya. Pada masa yang sama, jika ada perkara yang membuat anda tidak puas hati dengan rakan sekerja anda, berterus terang sajalah. Kerana terus terang adalah jalan terbaik. Daripada kita bercerita tentang ketidakpuasan hati pada orang lain, apa kata lagi elok kita berterus terang. Orang tua itu ada berpesan, berkata benarlah walaupun pahit untuk ditelan. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
2: Langkawi FM.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin.

0: kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
3: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
2: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله مسلمين مسلمان ربنا yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bukan hanya mengajar tentang beriman kepada Allah semata-mata. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Islam ini mengajar juga akhlak yang baik, sifat yang baik apabila kita berada di dalam masyarakat. Islam ini juga dibina atas 5 benda. Salah satu daripada riwayat Bukhari, Islam dibina atas 5 benda, 5 perkara yang disebutkan. Nah, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, puasa, zakat dan sebagainya, menunaikan haji. Apa maksud hadis ini tuan-tuan? Solat ini adalah rukun utama bagi selepas daripada kita mengucap syahadah. Apa arti solat tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Firman Allah kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini boleh mencegah perkara mungkar. Jadi kita kena sedaya upaya usaha buat ikut perintah Allah sampailah solat itu menjadi benteng kehidupan kita. Solat ini juga akan mengajar kita untuk menjaga akhlak peribadi seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam tuan-tuan. Bukannya kita beribadat semata-mata tanpa kita sedari ibadat itu juga tidak boleh memberikan kesan yang baik kepada kita. Ayuh kita sama-sama usahakan. Nah, Islam ini lengkap dan cantik bila mana kita mempelajari dan juga mendalami. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab kemuliaan sebagai agama Islam, semua kita dapat kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.39 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Berkata benar adalah sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, demi bintang semasa ia menjunam, sahabatmu itu, yakni Nabi Muhammad, yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu, tidaklah dia menyeleweng dari jalan yang benar, dan dia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah. Dan dia tidak memperkatakan sesuatu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 1 hingga 4.
1: Nokowi FM.
2: Langkawi FM 104.8 ya untukmu waktu sekarang pukul 4.53 minit petang dan hari Selasa nanti 25 Ogos kita akan menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijriah. Yang mana semoga hari kebesaran nanti memperingati kelahiran. Bukan sebenarnya bukan kita nak kena tunggu 25 hari bulan baru kita nak memperingati. Sebenarnya kan selama-lamanya setiap masa, setiap hari, setiap minggu. Aha, memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta mungkin daripada tarikh itu 25 Ogos nanti menjadi detik untuk kita terus meneruskan, meneladani akhlak mulia baginda dalam kehidupan seharian dan sentiasa menjadi semakin baik, insan yang baik daripada semalam dan semalam. Dan kita juga orang kata apa, sentiasa mengingati baginda dengan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat ke atas baginda. Selain juga kita orang kata apa, menghayati sunnah-sunnah baginda kan, perjalanan baginda, juga kelahiran baginda, keluarga baginda, semua-semualah berkenaan dengan Rasulullah. Bersuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pukul 5 saat lagi kita akan ke Pusat Berita Nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang sebelum kembali bersama dengan Cici untuk jam yang ketiga, iaitu ekspresi dan kenangan. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah. He's a good minister. He will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam berita itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan My Digital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya El Nino dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion. Manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sesi Kenangan di Langkawi FM. Ekspresi Kenangan. Ya, Ekspresi Kenangan di Langkawi FM bermula jam ini 5.16 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada anda yang baru saja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu, Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Baik, waktu sekarang pukul 5.16 minit petang kan. Nak tanyalah, dah ambil ke anak masing-masing kat sekolah? Awak pula dah, Cici, tanya lagu tu. Ni ha, nak cerita sikit lah kan. Tular di media sosial yang mana?

ibu bapa ambil anak lewat sehingga malam, guru terpaksa tunggu sehingga anak dijemput. Guru juga manusia, tuan puan. Hormatilah masa guru dengan jemput anak-anak kita tepat pada masanya, kan? Sebab apa? Ada segelintir ibu bapa yang orang kata ambil ringan lah orang katakan bab-bab tu. No? Sebab kata apa? Mereka kata lah kan, anak-anak dalam pagar sekolah tak apa, selamat. Jadi ambil lambat sikit pun okey saja. Mereka lah kata. Tapi jika sesuatu buruk berlaku kepada anak anda, kan, siapa yang anda akan cari terlebih dahulu? Aha, tentunya cikgu, kan? Tak cikgu, pengetua. Lepas pengetua jaga sekolah pun terpalit sekali. Depa kata pula, "Pak, nak sebut klater lah," dia kata. "Pasal apa tak tengok anak saya, kan? Ke mana anak saya pi? Padahal duduk dalam pagar sekolah, pasal apa boleh jadi itu ini? Ha, kenapa boleh hilang itu ini?" Macam-macam lah, kan? Tuhmahan diberikan kepada pihak sekolah. Tapi tahukah anda sebenarnya tanggungjawab anak adalah tanggungjawab ibu bapa lah, kan? Di sekolah memang tanggungjawab guru dan pihak sekolah. Tapi selepas waktu sekolah adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai ibu bapa lah, no? Jadi jangan lepas tangan. Yang kes tular ni, ibu bapa tak jemput anak-anak sampai lewat, sampai cikgu pun berkicap tunggu sampai no 8 malam. Lepas tu lagu mana? Jangan buat lagu tu. Sebab apa, kan? Guru pun ada keluarga untuk diuruskan. Ada anak-anak untuk disuapkan, untuk diberi makan. Ada suami, ada isteri untuk dilayan juga. Jadi hormatilah privasi dan juga masa guru-guru. Hormati juga, kan, pendidik-pendidik anak kita ni. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab dan hormat orang lain, okey? Ha, buat ibu bapa yang ambil anak sentiasa tepat pada waktunya, kan? Yang ambil awal apa semua, dan jalankan tanggungjawab sebaiknya. Tahniahlah diucapkan kepada anda, kan? Berbalik kepada kisah tular yang mana guru terpaksa tunggu pelajar sampai malam. Aha, ambil pikir sendiri lah, no? Guru juga manusia. Guru juga ada keluarga untuk diuruskan. Okey? Panjang pula boleh tiang. Tak apalah. Kita buka ekspresi kenangan dengan Mawarku. Siti Nohaliza featuring 2x2.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Baik, 5.30 minit petang Langkawi Sana Sini ke udara, yang mana berkenaan dengan Carnival Community Campaign Internet Selamat. Akan berlangsung pada hari Sabtu ini 22 Ogos 2026 bertempat di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi bermula pukul 7.30 minit pagi hingga pukul 2 petang. Tarikan utama program ini adalah Explorers keselamatan dalam talian, perkongsian kempen internet selamat, kuis dan juga hadiah menarik disediakan, pameran agensi-agensi, juga pertandingan Mobile Legend dan juga jualan rahmah dan pharma. Jadi ayuhlah kita bersama-sama memeriahkan Carnival Community Campaign Internet Selamat yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi hari Sabtu ini. Pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda pastinya. Okey, jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita ambil tahu juga apa yang selamat dan apa yang tak selamatnya untuk kita dedahkan di media sosial. Okey, jumpa anda Sabtu ini di Kompleks Sukan Langkawi.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.

0: kapal kamu balik. Dapat tak yang mak idam? Pergi cepat masak makan malam.
1: Kami belum sempat dilihat apa yang dapat.
0: Tak boleh diharap.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashkiwan Azmim dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan syarikat telekomunikasi Telco terbabit diminta segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan sepenuh selewat-lewatnya hari ini. Menurut Dato' Sri Fahmi, kerajaan telah memperketat pendaftaran talian prabayar dengan mewajibkan pengesahan My Digital ID bagi mengelakkan nombor telefon disalahguna bagi kegiatan tidak bermoral. Terdahulu, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia Datuk Nazim Johan mendakwa terdapat syarikat telekomunikasi membenarkan sehingga 20 hingga 50 talian telefon didaftarkan menggunakan satu nama sekaligus berisiko disalahguna untuk penipuan dalam talian. Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Polis Diraja Malaysia PDRM bakal diperkasa dengan penggunaan 375 unit all-terrain tactical assault e-bike ATEB bagi meningkatkan keupayaan rondaan dan kawalan keselamatan di kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata e-bike yang dikenali sebagai Jebat F29 itu akan diagihkan ke negeri-negeri yang berhampiran kawasan sempadan termasuk Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sabah dan Sarawak. Perolehan Jebat F29 itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan nilai keseluruhan lebih RM10 juta.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Sejumlah 90 pegawai dan anggota polis selain pegawai AM dibawa pegawai awam di bawah polis Kedah dikenakan tindakan siasatan tata tertib sepanjang tahun ini membabitkan pelbagai salah laku sama ada jenayah, rasuah, dadah, trafik dan syariah. Ketua Polis Kedah Dato' Azri Abu Shah melalui siasatan dijalankan, pihaknya membuka 69 kertas siasatan tata tertib meliputi 11 membabitkan pegawai kanan polis, 76 pegawai rendah dan 3 pegawai awam. Dalam pada itu, Dato' Azli Shah berkata, sejak 2021, polis kontinjen Kedah sudah mengambil tindakan tahan kerja, gantung tugas dan buang kerja terhadap 67 pegawai dan anggotanya yang terbabit tindakan tata tertib meliputi kes dadah, jenayah, rasuah, syariah dan salah laku. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ya, kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri ataupun kata tanya, hidup ke ada lagi kawan? Boleh lagu tu, no? Oh, sebab apa? Dunia sekarang tak macam dulu, tuan-tuan, kan? Sekarang ni segalanya orang kata berbahaya. Dengan lebih berbahaya adalah mendedahkan diri kepada internet netizen. Harus tahu. Jadi sebenarnya apa yang kita kongsi di media sosial lah boleh menjadi tontonan ramai dan kekal lebih lama daripada yang kita sangka dan juga boleh meluas ke mana-mana bila orang share kan. Ha, dia meluas merata hala, orang kata seluruh dunia pun boleh tengok gambar kita. Jadi privacy kita tu memang orang kata tak ada lah, no? Jadi sebelum tekan share, berhenti seketika dan tanya diri anda sendiri. Perlukah saya kongsi benda ni? Ada maklumat peribadi ke? Kalau boleh beri kesan kepada saya, pada orang lain, perlukah? Ah, macam tu kan? Tanya diri sendiri dulu sebelum kita duk berkongsi apa sahaja. Terutamanya misal kata kita share benda-benda yang melibatkan gaji, melibatkan rumah kita, maklumat rumah kita di mana, kenderaan apa semua kan, itu semua berbahaya sebenarnya. Jadi berhentilah oversharing, kongsi dengan bijak, jaga privacy, jaga diri, jaga keselamatan anda di internet. Orang kata dunia lo ni tak macam dulu kan, rambut sama hitam, tuan-tuan, hati orang kita tak tahu, otak manusia pun kita tak boleh baca kan. Kita juga contoh misal kata kita berkongsi pasal anak kita, kita tak tahu kita sebenarnya mendedahkan anak kita kepada orang-orang yang jenis ada apa perangai yang apa kata gila ke budak-budak, apa orang panggil tu, ada kan lelaki jenis suka budak-budak tu kan. Na'udzubillah min zalik lah, no. Jadi anda juga boleh sertai Carnival Community yang akan diadakan di Langkawi hari Sabtu ini yang berlangsung di Dewan Badminton, iaitu kempen internet selamat. Mungkin kita boleh pergi sama-sama tadah telinga kan apa yang akan disampaikan oleh pihak berkuasa, apa yang akan dikongsikan berkenaan dengan perkongsian bijak di internet. Ha, jangan main ikut sedap saja kan. Ada orang suka tunjuk duit kan, tunjuk emas, tunjuk harta, macam-macam lah, no. Aduh, itu sebenarnya mendedahkan diri dalam bahaya. Okey, teruslah yang Langkawi FM, Cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Berbaki lebih kurang 32 minit sahaja.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-9000.

0: Cua.
1: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom, kemudian aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air bertakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
0: Tiada Edis, tiada denggi.
2: Ya, tiada Edis, tiada denggi. Macam mana nak bagi tiada denggi bersihkan kawasan rumah kita? Jangan beri peluang kepada nyamuk. Esok kan hari Minggu, hari cuti kan, hari Jumaat, ambil masa sekejap kan, setengah jam ke kita bersih halaman rumah kita, pastikan tiada ayam bertakung. Juga hari Sabtu, kempen kita semula Trash to Cash akan berlangsung di Taman Kenari Jalan Batu Asah hari Sabtu ni lah, pukul 9 pagi hingga 11.30 minit pagi. Ini pun adalah orang kata peluang untuk kita kumpul barang-barang hak kita nak buang kat rumah kita kan. Kita boleh jual, dapatkan cash, okey? Siapa nak bagi? Bagi barang terbuang, dapat duit. Kan? Antara kategori barang kita semula yang boleh kita jual ialah minyak masak terpakai. Kotak, pasti hanya rumah-rumah kita kan banyak kotak-kotak. Sebab apa? Pasal banyak sangat beli online, tuan-puan. Kotak besar-besar tak tahu nak jual tang mana. Jadi, boleh pergi jual tang Taman Kenari, okey? Hari Sabtu ni 9 pagi, 11 hingga 11.30 pagi. Juga boleh jual besi, tin, kertas hitam putih kan, surat khabar, surat terpakai, kertas-kertas terpakai hak nak buang tu, boleh pi buang lah no. Boleh pi jual, dapatkan cash, trash to cash. Dari sampah boleh menjana pendapatan. Gitu. Baik, menghampiri pukul 7 malam, Cici undur diri untuk kali ini, hari Khamis 20 Ogos 2026. Mohon maaf segala kekilafan Cici, semadan Cici bertugas hari ini, okey? Cici tak keseorangan, saya bersama dengan Siti Fatima, penolong jurutera yang memastikan siaran lancar kepada anda, okey? Di 104.8 atau anda boleh juga dengarkan kami di rtmplay.rtm.gov. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.34 minit malam. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi. #PenyiaranJakim.
1: Ekspresi. 69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu membina negara yang aman, maju serta sejahtera untuk semua. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan hayati erti kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 591 sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak ditutup selama 2 hari hingga esok. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan 82 sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Orang ramai khususnya warga emas dinasihatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan manfaat kesihatan perhati mesin hidrogen yang belum dibuktikan secara saintifik. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan perhati berkenaan belum diluluskan oleh pihak berkuasa perhati perubatan MDA. Menurut KKM, sebarang perhati perubatan yang dijual atau diguna di Malaysia perlu berdaftar dengan MDA di bawah Akta Perhati Perubatan 2012, Akta 737. Hospital Bukit Mentajam HBM membuktikan keupayaan Malaysia menerajui agenda kelestarian sektor kesihatan apabila disenaraikan dalam kelompok 250 hospital paling hijau di dunia menerusi penarafan World's Greenest Hospital 2026 oleh Newsweek dan Statista. Ahli Parlimen Bukit Mentajam Steven Sim Chee Keong yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata HBM merupakan satu-satunya hospital dari Malaysia yang tersenarai dalam kelompok berprestij tersebut. Menurut beliau, pertandingan itu melibatkan 359 penyertaan daripada 140 hospital di 14 negara Asia. Jabatan Immigration Malaysia Sabah menahan 111 warga asing atas pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat pas di bawah Akta Immigration 1959-63. Tangkapan dilakukan hasil pemeriksaan ke atas 224 individu di 3 lokasi berbeza melibatkan warga Filipina dan Indonesia. Di Kota Kinabalu, 66 individu ditahan manakala 27 ditahan di Sandakan. Sementara itu, operasi di Kudat, 18 individu yang ditahan kesemuanya warga Filipina. Sukma Selangor 2026 meskipun hanya seminggu berlatih bersama, ia tidak menghalang penerjun Sarawak Elvis Presley Clement, Jared Aiden Harrell meraih pingat emas dalam acara 10 meter platform seirama lelaki di Pusat Akuatik Darul Ehsan hari ini. Pasangan itu mengumpul 330.1 mata untuk muncul juara sekaligus mengetepikan pasangan Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir, Darlin.
1: Ya, mula 7 malam sampailah 8 malam. Kita ada kurang 1 jam dari sekarang. Jadi kepada teman-teman kita yang dah selamat sampai kat rumah, syukur Alhamdulillah.
0: Dah mengeliat dia. Oh, lega, Darlin.
1: Itu yang dah selamat sampai kat rumah. Tapi masih lagi ramai berada di jalan raya. Maklumlah kan, boleh tinggal di bandar-bandar besar, jalan agak sesak. Macam Zura katakan pagi tadi, sesak teruk.
0: Sesak teruk. Kalau di KL, Lin.
1: Ya, mungkin juga di apa orang kata, bandar besar seperti Johor.
0: Betul.
1: Di Pulau Pinang dan sebagainya kan. Jadi bertambahlah sebab kita keluar mencari rezeki kan. Keluar awal pagi, balik pun dah nak dekat maghrib, kadang-kadang malam macam itulah ya.
0: Tapi kita kena banyak bersyukur tu, Lin, sebabnya ada rakan-rakan kita di, kalau di media sosial ada yang pernah orang kata menyatakan jauhnya perjalanan mereka bekerja tu, ada yang duduk Melaka kerjanya di KL.
1: Ya, ramai juga rakan-rakan kita di RTM pun macam
0: betul,
1: tu juga kan.
0: Betul. Di Perak kerjanya di KL juga. Jauh perjalanan mereka. 2 jam pergi, 2 jam balik. Jadi kita banyak kena banyak bersyukur lah. Saya bersyukur sangat. Sebabnya walaupun kita tempuh jam ni, tak lama pun, Lin. Tapi dalam orang kata 1 jam dah sampai lah macam tu. Tapi tak, kita dekat lah. Kalau tak jam tu lagi dekat kan. Jadi kita banyakkan bersyukur. Orang kata sebabnya ramai lagi rekan-rekan kita yang kerjanya jauh. Berulang alik lagi kan. Nak uruskan anak. Kan nak esoknya sambung lagi kerja.
1: Itu dia rutin yang perlu kita harungi. Kita lalui setiap hari ya. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesihatan yang baik, agar kita mampu cergas bekerja, memandu. Ialah kebanyakan daripada kita memandu sendiri. Kita tidak ada pemandu peribadi.
0: Tak ada kalau kita tak kerja, Lin. Saya goreng kaki je lah.
1: Jadi kepada anda yang sedang mendengar, harapan kami agar urusan anda berjalan dengan lancar ya. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur hari ini pada pukul 7.25 minit malam.
0: Teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
3: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
4: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
3: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
5: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka. Kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam #penyaranjakim.
7: National FM.
1: Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 38 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Hatta

0: بينك بعد المشرقين فبئس القرين.
1: Sehingga apabila ia yang terjerumus dalam kesesatan itu datang kepada kami pada hari kiamat, berkatalah ia kepada syaitannya, alangkah baiknya kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan antaraku denganmu sejauh timur dengan barat, kerana engkau adalah sejahat-jahat teman.
0: فَأَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, pada hari ini setelah nyata bahawa kamu telah menganiaya diri sendiri, maka apa yang kamu cita-citakan itu tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu, kerana sesungguhnya kamu dan teman-teman kamu itu tetap menderita bersama-sama di dalam azab.
0: Afa'anta tusmi'u summa aw tahdi al-umya wa man kana fi dhalalin mubin.
1: Maka, mengapa engkau berduka cita, wahai Muhammad? Adakah engkau berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak mendengar, atau menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta, yakni mata hatinya, dan juga orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata?

Oleh itu, bertenanglah engkau kerana kalaulah kami wafatkan engkau, yakni sebelum kami perlihatkan kepadamu azab yang akan menimpa mereka, maka sesungguhnya kami tetap menyeksakan mereka.

0: Atau sekiranya kami hendak memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, yakni dari azab seksa itu, maka kami tetap berkuasa terhadap mereka.
1: Sadaqallahul
0: Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Terima kasihlah kepada anda semua yang terus mendengar kami seawal jam 4 petang sampai sekarang.
3: Masa berlalu kita dah nak, orang kata nak balik dah ni, Lim. Untuk Gegar Petang hari ini, edisi hari ini 20 Ogos 2026. Nak mahiri juga bulan Ogos ni. Dah tak sabar sebenarnya nak menyambut hari kebangsaan kita juga
2: tak
3: ni.
2: Tak lama saja lagi seronoknya. Jangan lupa kami akan berkampung di Putrajaya. Membuat siaran langsung di sana. Anda juga boleh saksikan TikTok live kami pada hari tersebut.
3: TikTok ada, Facebook ada.
2: Ada juga, TV1 pun ada juga.
3: Di frekuensi juga ada. Jangan risau kalau anda nak berjalan-jalan waktu tu cuti kali.
2: Memanglah kan. Dijemput datang ramai-ramai ya ke dataran Putrajaya bagi menyaksikan secara jelas depan
3: langsung
2: mata. Perarakan, perbarisan, pertunjukan udara. Ya Allah, jangan lepaskan peluang.
3: Seronok tak waktu
2: seronok
3: tu.
2: Lah, seronok.
3: Bawa anak-anak, bawa anak-anak ke sana, rancang masa dengan betul.
2: Zura pun akan ada di sana.
3: Saya ada juga di sana, ada AJ, ada juga Fauzi nanti.
2: Ada Dian Lawai, ada Nazri Fahmi,
3: dan
2: Mac pun
3: juga.
2: Ada.
3: Mac ada, Mac ada. Di petang utama lah nantilah. Jadi untuk anda boleh, yang kata kalau lapang-lapang, boleh bawa anak-anak kita menyaksikan orang kata kebanggaan kita. Kita nak meraihkan hari kebangsaan yang ke-69.
2: Alhamdulillah.
3: Kami dah menabuhkan tirai dah untuk hari ini. Selepas ini anda akan bersama dengan Harum Manis.
2: Harum Manis. Ijat.
3: Harum Manis, kalau di Gegar Petang kita panggil dia Bingsu.
2: Bingsu ke? Macam-macam gelaran yang
3: Bingsu
2: ada untuk Ijat.
3: Kami nak menunjukkan diri, saya Azura.
2: Saya Lin Zaino.
3: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Mai semua. Assalamualaikum. Bye.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizad Azam di Nasional Malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Bertemu lagi kita untuk edisi 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, di mana sahaja anda berada, semoga semuanya baik-baik sahaja sambil mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada rakan saya, kakak-kakak saya yang tercantik, yang tercinta, yang terbaik dan yang terterlah semuanya. Itu dah bersama dengan Lin Zainal dan juga Azura yang menghiburkan anda. Semoga mendapat manfaat daripada topik, daripada resipi-resipi yang dikongsikan oleh mereka bersama dengan Gekar Petang, bersama dengan saya. Dipanggilnya apa manis eh? Apa panggil? Harum manis. Apa manis lain? Harum manis dan juga bingsu katanya. Apapun panggilan itu, itulah namanya keceriaan ataupun orang kata kemesraan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sebelum tu saya nak kongsikan kepada anda sedikit maklumat melalui portal berita.rtm.gov.my. Antaranya jerebu 6 kawasan di Sarawak catat IPU tidak sihat. Kualiti udara negara merosot dengan 6 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah hari Khamis ini, dan susulan pergerakan asap jerebu rentas sepadan dari pelbagai arah. Bacaan IPU tertinggi di kawasan Surian, di Kuching, Seri Aman, Kota Samarahan, Sarike dan juga di Sibu. 40 kawasan mencatatkan kualiti udara sederhana, manakala 22 kawasan dilaporkan berada pada tahap yang baik. Dan Jabatan Alam Sekitar meningkatkan penguatkuasaan dengan rondaan harian sambil memantau IPU, iaitu liputan penuh dihalang oleh liputan awan. Seterusnya, Perdana Menteri gesa anak muda perkasa ilmu, akhlak pacu perubahan negara. Golongan muda digesa memperkukuh penguasaan ilmu, akidah dan juga akhlak bagi memastikan masa depan negara dipacu dengan pemikiran yang matang serta berintegriti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kekuatan ilmu penting bagi menghadapi cabaran pasca penjajahan yang bukan sahaja melibatkan aspek politik, malah turut merangkumi pendidikan, perundangan, pemikiran dan juga jiwa masyarakat. Dan ini juga menurutnya, pertumbuhan idea dalam kalangan masyarakat perlu berasaskan ilmu, bukannya emosi ataupun kejahilan, selain menekankan kepentingan adab ketika berbeza pandangan. Dan perubahan yang diperlukan negara adalah perubahan sistem ke arah tapi urus yang lebih bersih, berintegriti dan juga bebas daripada amalan memperkayakan diri. Itu dia antara sikit perkongsian melalui portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sedih hati.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM,
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kekal dan juga setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ramalan cuaca signifikan, di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan angin dari arah selatan dijangka berterusan sepanjang minggu ini. Pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas kekal banyak di Borneo dan berpotensi mengakibatkan jerebu dan juga jarak ketapakan rendah, terutamanya di Sarawak dan juga di kawasan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa merujuk kepada laman web www.met.gov.my dan juga media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda mengetahuilah keadaan cuaca ataupun ramalan-ramalan cuaca terkini ataupun muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Jadi berhati-hatilah musim jerebu ni di beberapa kawasan terutamanya di Sarawak. Pastikan memakai penutup muka jika keluar ataupun melakukan kerja di luar kawasan dan juga sentiasa menjaga kesihatan. Kalau rasa tanda-tanda tak berapa sihat tu, kunjungilah pusat kesihatan yang terdekat. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Rasul.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
8: Orang-orang boleh

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankom, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Selamat malam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersama lagi di Nasional Malam bersama dengan Aizat Azam untuk temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam ini. Dan seperti biasa, waktu ini saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang dipilih, yang diminta oleh anda menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Senang sahaja, setiap hari nampak saja poster Nasional FM di pilihan bersama 2.0. Boleh komen dua buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Dan insyaAllah pada malamnya di Nasional Malam kita akan mainkan dan juga dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama. Jadi untuk malam ini saya akan tunaikan sabi baik lagu-lagu anda yang dipilih. Antaranya ramai yang memilih lagu-lagu malam ini bertemakan nostalgia, bertemakan kenangan, bertemakan kata mengingatkan kembali kisah-kisah percintaan, kisah-kisah pertemuan dan sebagainya. Sama-sama kita dengarkan. Antara pilihan untuk waktu ini, saya tunaikan permintaan daripada Nenek Ani menerusi Facebook Nasional FM. Ingat lagu daripada Rohana Jalil dan juga Tokki, judulnya Nanduri Cinta. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, lagu daripada kumpulan EYE, Sedalam Manakah Setiamu. Dan sekarang kita dengarkan daripada OAG, Biru, pilihan daripada Budak Lawa Yang Mistik, khas untuk anda di pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Yeah.

terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, mungkin ada yang sedang bertugas kan, sambil dengarkan Nasional FM. Semoga terhibur dan juga lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Ada juga mungkin ada yang sedang memandu waktu ini dalam perjalanan di mana sahaja. Ada yang memandu untuk ke tempat kerja, memandu untuk pulang ataupun mungkin bersiar-siar kan. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Ikut peraturan, jangan memandu terburu-buru. Kadang kita ni manusia kan, kadang melepaskan perasaan dengan memandu, dengan keadaan yang laju. Sebenarnya dia membahayakan ke diri kita, tapi juga membahayakan orang di sekeliling kita. Semoga dipermudahkan segala urusan buat semua, apa saja yang anda lakukan pada waktu ini. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya ini. Permintaan daripada Siti Pinky. Wah, comel namanya. Messi suka warna pink ni, warna merah jambu. Beliau ingin dengarkan lagu daripada AI, Retak judulnya. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, juga bersama sahabat kita ni, adik Ita Rozaya yang berada di Sabah. Ingin lagu daripada Maya, Matahari judulnya. Semoga terhibur. Dan juga sekarang kita dengarkan daripada Dayan Trisha bersama dengan Kumpulan Mimpi. Pilihan daripada Zikri Hazid daripada Kapal Selangor, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Khas untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati. Rasul.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.
2: Memang kan anak-anak dalam kurikulum ini juga wajar untuk dipertimbangkan supaya lepas anak-anak selesai SPM ada ruang nak keluar, nak masuk universiti. Merit itu boleh dipertimbangkan untuk anak-anak menyambung pelajaran ke peringkat yang seterusnya. Jadi perkara-perkara macam inilah yang kita nak dengar feedback, yang kita nak buat tindakan supaya apabila kita sebut tentang peluang, tentang hijrah itu, ia benar-benar terjadi ya, dalam konteks bahawa ada perubahan yang berlaku dan disambut dengan sokongan-sokongan termasuk sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi setakat ini kita memberikan sokongan penuh. Mudah-mudahan ada ruang untuk kita bertemu dalam program yang selanjutnya, dan saya sentiasa mendoakan anak-anak supaya terus diberikan kekuatan. Kita dan anak-anak dalam
0: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana sahaja anda berada pada waktu ini. 11.13 minit malam. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terus hibur dan juga terus layan lagu-lagu yang terbaik dalam pilihan bersama 2.0. Baik, untuk jam yang terakhir ini, saya nak tunaikan permintaan daripada sahabat kita yang berada di Tawau, Sabah, bersama dengan Aiman yang berada di Taman Ria, Tawau. Beliau ingin lagu daripada Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Dan seterusnya juga bersama dengan sahabat kita Ainul Jaafar atau Abang Ainul, beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Ella yang berjudul Kesal. Dan seterusnya kita dengarkan daripada Noraini Niraini yang berada di Kuching, Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Norino, Siang Terbayang Malam Merindu. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa sebentar nanti kita akan bersama dengan Abang Manis dalam geng buruh hantu yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi. Dan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang bersama dengan saya di TikTok, di Facebook, yang memberikan ucapan, berkongsi dan juga berbual bersama dengan saya, temankan saya sehingga ke waktu ini. Terima kasih dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan buat semua dan juga semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Jangan lupa malam esok kita akan bersama dengan DJ Reza yang akan bersama dengan anda seperti biasa akan tunaikan permintaan lagu. Dan jangan lupa terus buat pilihan lagu esok untuk siaran malamnya di Nasional FM. Terima kasih semua, kita jumpa lagi di lain masa bersama dengan saya Aizat Azam. Dan jangan lupa jaga diri, hiasi peribadi dan juga memandu dengan berhati-hati bagi mereka yang sedang memandu waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, juga yang sedang bekerja dan juga apa saja yang anda lakukan, semoga dipermudahkan semuanya, insyaAllah. Jadi untuk anda, Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Hari Sariwatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sehat. Kalau sehat bagus, syukur selalu. Yang tak sehat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

You Kiss dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Kita banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pedegarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia. Geng-geng MPV seluruh Malaysia, selamat meronda. Meronda keselamatan, tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas, peronda-peronda. Selamat bertugas, pejuang-pejuang tanah air. Selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Puan, Abang, Kakak. Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah res. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah. Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri. Kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biah-Biah Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Seksyen 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syahputra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemah, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Mira, Nenek Ani, Nani Ani. Juga dilayan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Ada kita layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir, Masni Hassan, Nawi Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Sue, Matari Bersina, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tundutup Philip Malin, Jihad Bakar, Masnah Loso, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okay, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Konspirasi dengan Selendang Merdeka. Membuat kita ke 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di permis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam. Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau, kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simun, Jan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Indeks bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya. Samarahan 175, Serian 195. Hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kala cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Dahburu, Izzy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pijar 2910, Ismi Pal, Ayai, PHY, Azlina Mansur. Kita ada USYMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Nah Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS. Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang. Okey, mantap. Alan Burger Gani Drive, Pulau Pinang. Rozila Ramli, Adrian Amin. Terima kasihlah banyak-banyak lah yang dilatih. Tak jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bedah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribu lagi. Ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je. Mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan yang berhantu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Latar Magiska bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kenang. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Yelah, masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je dia berikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Seven E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajan yang Vanessa, Remy 78, Noliza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura, Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azaz Noor, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga, ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Ahmad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Dekat live TikTok, kasih luncur dia punya tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abdul Jali, gerai sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam, okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okay. Nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan, dan melepasi 1.30 minit pagi. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya, betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerbu di beberapa kawasan kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerbu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerbu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka, jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan, saya ingat saya cakap ni main-main ke? Tak, saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dia melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah. Faizal, Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafah, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zakatin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini. Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akak Tul Bentong ada Miza 82. Okey. Sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati tentunya. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Ziana Zain ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat pagi. Yang baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda, percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana, apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%.

4%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur-sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah ya. Jangan beli secara panik. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur. Tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat ya Lutz. Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ini abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan pan pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kupu-kupu Beracun, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Ikmal Osman, siapa lagi? But SB masuk, pam pam pam. Abang Maluri kadang masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-Ina juga turut hadir. Okey, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang malam keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Game Buruhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

komposernya adalah Kamal Halim. Iwayi dengan Izinkan Selamanya Namamu Di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta, mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsih dan juga bakal mencipta rekod dunia baru tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsih menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan Piala Sumbangsih. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael, Jun JR, Abdul Rahim, Sharif, Atuk Trakers, mantap Atuk. Bem Bem, Carol Anwar, Ainin Abu Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khalizan, Saiful, Bob Janggut, Yasmin, Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom, mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Hashtagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats.
1: Orang cantik!
0: Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Pelbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni. Macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagilah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berdengar-dengar Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Beres boh. Juliana Zaliana Tasib, kita ada Sazila Ila Yung Iza Hanafi Napi Ita Rozaya Sumandak Sabah ya. Hati Azuriati Yasna Idrus Ina 1075 Jamila Ahmad Siti Khalija Hazli Zabaha Rosana Rahim, ada Nora Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comel. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairu Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Penghulu Segala Hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan dan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kebangsaan ataupun singkatannya NSRC tau, di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tau. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami semua ya. Mizi 85, Kojek 1156 baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap. Itu yang saya suka tu. Ira Nazira, Anak Utara Channel. Kita ada Junaida Kamarin juga ada. Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS1972, Mariana Zinon, Lil 11182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pilot Darat Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Paman-paman, ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Membawa kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini insyaAllah. Pastinya jalan akan ada selalulah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini. Saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan. Sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank. Tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.3 minit pagi. Manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Dizzy. Selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Zam 67, Kak Ai dari Korea katanya. Mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. No Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zaja Alfa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim. Saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir itu insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Mak Lizawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Rohatun Atun, Agustina Agun, Mayani, Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaafar AJ, Cik Su pun hadir. Felda Gua, Felda Gua Napai J Terakedah.
Okey. Okey, jom kita beribun untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta kepada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menggambarkan kepada kita, kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran, yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya, dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada, melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak. Berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ini kita dapat. Ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita. Kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat. Ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah, ni laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum nak masuk tu, Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah.
Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja.

syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti, nanti, nanti, nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu 'umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal takwa, ya, yang kita katakan amal takwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal takwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal takwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh, sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh, sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa

0: tetap boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh, maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin, sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala, dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Ya, terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu. Tetapi Nasional Game Buruhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebihnya 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana juga anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Nah, kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Nah, semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu, ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu solat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.01 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruhantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang, dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir. Akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita ini nak jadi hamba yang berjaya, kita kena tinggalkan segala maksiat, segala yang Allah Taala larang. Barulah kita layak akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala itu Maha Pengampun dosa kita, tetapi kita sebagai hamba kepada Allah wajib menghindari, wajib mengelak, wajib meninggalkan segala larangan daripada Allah. Salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang berkata, sesiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lidah. Jika tak mampu dengan lidah, maka ubahlah dengan hati. Bila mana kita tak mampu dengan tangan, ubahlah dengan hati. Mana? Itulah selemah-lemah keimanan kita. Jadi tuan-tuan, sampai ke tahap tu, Allah Ta'ala, Nabi SAW pesan kepada kita untuk meninggalkan maksiat yang disebut tadi. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, nampak dan jelas nak masuk syurga Allah, nak kena hilang daripada, nak kena tinggalkan segala dosa kita. Barulah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan bersih dan suci dan juga takwa kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan segala usaha kita untuk tinggalkan larangan ataupun maksiat daripada Allah, maksiat kepada Allah, mudah-mudahan insya-Allah kita berjaya meninggalkannya dengan ikhlas kepada Allah. Janganlah kita buat-buat untuk nak puji orang dan sebagainya. Buatlah kerana Allah. Hari ini tak boleh, cuba lagi. Minggu depan tak boleh, bulan depan cuba lagi. Insya-Allah Allah Taala akan ubahnya. Mudah-mudahan insya-Allah jadi hamba yang berjaya, bertakwa, dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

0: Ceria pagi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Langkawi. Salam Malaysia Madani. Saya Hafiz akan menceriakan pagi anda hari ini dalam segmen ceria pagi daripada pukul 6 pagi sampai pukul 11 pagi. Dan hari ini hari Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari Jumaat, hari segala penghulu hari. Diharapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain itu, anda juga boleh melayari portal kami radio.rtm.gov.my dan media sosial kami yang lain. Kita ada Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan semualah. Khusus untuk hari yang mulia ini, mari kita sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil masa satu saat ini kita menarik nafas dalam-dalam, kita hargai detik ni dan tetapkan niat yang baik-baik sahaja untuk hari ini. Semoga segala urusan kita dipermudahkan, rezeki kita dimurahkan dan hati kita dibersihkan dari pada segala kekusutan, insyaAllah. Anda boleh request lagu kalau nak, boleh di TikTok Live Langkawi FM. Dan ini dia, kita layan dulu Ramli Sarip dan Khatijah Ibrahim, Doa Buat Kekasih.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat Lembaga Khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Matlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota Parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulu lelaki negara Aaron Chia Soh Wu Yik marah ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Bun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pagi.
1: 7.16 minit pagi bersama saya Hafiz daripada pukul 6 pagi sampai pukul 11 pagi ini dalam Ceria Pagi. Geng, ada berita besar dan segar dari Menara Gading pagi ini. KPT baru umumkan penubuhan satu jawatankuasa bebas untuk gubal Akta Baharu susulan keputusan kerajaan mansuhkan AUKUS 1971. Lepas ni dia akan dikenali sebagai Akta Satu Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi kita, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir cakap perubahan ni bukan untuk satu kelompok je tau, tapi nak teliti semua benda. Dari soal tadbir urus, akademik, sampailah kebajikan mahasiswa. Yang penting proses peralihan ni, dia dibuat berperingkat supaya operasi universiti tak terganggu. Bila tanya geng-geng mahasiswa kat luar, ramai yang excited. Ada yang harap pemansuhan ni bagi lebih ruang untuk diorang suarakan pandangan pasal isu kampus dan negara. Tapi adalah betul-betul lah kata seorang pelajar ni, kita tanya. Dia kata, kebebasan bersuara tu datang dengan tanggungjawab. Jangan salah guna pula, dia cakap. Baik, anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Selain itu, anda juga boleh melayari portal kami di radio.rtm.gov.my. Dan terus layan Ceria Pagi sampai jam 11 pagi nanti. Stream dulu Langkawi FM. Ya, untukmu.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Hari ini kita nak bercakap tentang bagaimana nak mendidik anak-anak yang cemerlang. Anak atau cahaya mata ini adalah amanah yang paling besar dari Allah SWT. Kita sebagai ibu bapa harus memahami konsep dalam mendidik dan menguruskan anak-anak amanah Allah ini dengan sebaik mungkin. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada formula yang terbaik dalam mendidik anak-anak kerana setiap anak itu adalah unik. Setiap anak adalah berbeza, luar biasa dan lain dari setiap satunya. Anak itu adalah cerminan kepada sebuah keluarga yang bahagia. Berbalik kepada tajuk kita yang kita nak bincang pada hari ini, apa kata kita ikut saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya gabungkan pendekatan berbeza dari pakar-pakar psikologi kanak-kanak, iaitu ada 3 tahap pendidikan anak-anak yang boleh kita inspirasi untuk kita mendidik anak-anak menjadi cemerlang, gemilang dan terbilang. Yang pertama, bermula dari proses kelahiran sehinggalah berumur 7 tahun. Terapkan konsep mendidik anak-anak secara menyantuni mereka dengan cara apa sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan. Beri belayan dengan penuh kasih sayang. Beri sedikit perhatian dan bergurau manja. Seperti pepatah Melayu mengatakan, bagai menatang minyak yang penuh. Tahap yang kedua ialah sedari umur 8 tahun sehingga 14 tahun. Yang mana didiklah anak-anak kita secara berdisiplin. Tunjuk ajar perkara baik dan buruk, pengagihan tanggungjawab yang saksama, tegas dalam memberi arahan dan seterusnya, sabar dalam melayani kerena dan karakter anak-anak kita. Tahap ketiga, di mana anak kita sudah pun mula menganjak remaja, bermula umur di antara 15 hingga 21 tahun. Kita sebagai ibu bapa haruslah mendidik anak-anak kita untuk mengenali siapa itu kawan, siapa itu lawan. Dalam berkawan, aspek yang paling penting adalah kawan yang memberi inspirasi dan aspirasi. Kawan yang membawa kepada kebaikan, penuh dengan nilai kasih sayang, hormat menghormati, dan di tahap inilah kita tidak boleh mengasari diri mereka dengan cara herdikan, makian atau kutukan. Namun begitu, kita sering terlepas pandang tentang cara dan tata susila sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, apabila anak kita berada di tahap keempat, iaitu melepasi usia 21 tahun, di mana mereka diberi kebebasan untuk membuat sebarang keputusan, bertindak dengan waras, bukan mengikut nafsu semata-mata, bertindak mengikut kewajaran, akal fikiran. Dan sudah tentu kita as a parent, sebagai ibu bapa, beri sepenuh perhatian, pantau, nasihat dan berdoalah untuk kebaikan dan kesejahteraan anak-anak kita. Ibarat meluntur bulu, biarlah dari rebungnya. Anak ibarat kain putih yang mana ibu bapalah yang mencorakkannya. Baik buruk anak itu bergantung kepada cara ibu bapa itu sendiri. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.

Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Ceria Pagi.
1: 7.57 minit pagi, anda bersama saya Hafiz yang menemani anda daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 11 pagi. Selalunya saya belah petang, tapi hari ini saya belah pagi. Tak apalah, sekali-sekala kan. Korang perasan tak kebelakangan ni? Pantang ada teknologi baru, mesti ada je yang dijadikan modal nak menjual. Pagi ni saya nak petik sikit lah pasal satu benda ni, benda yang tengah viral. Mesin hidrogen, pernah dengar tak? Yang harga dia ribu-ribu ringgit tu. Ayat penjual dia kan, memang acap kali buat kita rasa serba salah tu. Nak beli ke tak beli ke, kita pun rasa macam kesian lah kan. Kalau sayang, antara ayat dia lah macam, kalau sayang mak ayah, cubalah gitu. Ataupun ini teknologi dari Jepun ni. Macam-macam lah ayat dia, ayat-ayat yang memujuk. Alih-alih mak ayah kita terpengaruh sebab tengok kawan-kawan sekampung cakap badan rasa ringan lah lepas cuba beramai-ramai kan. Itu namanya peer pressure dengan social proof. Bukannya bukti perubatan ataupun medical evidence. Kajian awal memanglah ada sebut pasal hidrogen ni, tapi setakat ni bukti tu still belum cukup kuat lah untuk kata mesin kat rumah tu boleh sembuh pelbagai penyakit kronik. Ni claim boleh menyembuhkan 1001 penyakit lah kan. Testimoni jiran sebelah rumah tu bukannya kajian klinikal tau. Rasa segar sikit lepas minum air tu bukannya bermakna penyakit dalam badan kita terus hilang. Jadi Public Health Malaysia ada pesan ni, kalau korang bawa mak ayah pergi sesi demonstrasi, janganlah terus beli. Ambil lah masa kurang-kurang 48 jam untuk kita fikir. Fikir sejenak gitu. Semak dulu pendaftaran peranti tu dekat laman MDA. Dan paling penting, kalau penjual tu mula desak-desak kan, menekan-nekan ataupun main sentimen, acah-acah nak bagi kita rasa bersalah, korang walk away je weh. Tak payah pening kepala, tak payah melayan. Daripada habiskan beribu ringgit untuk benda yang belum terbukti, baiklah simpan duit tu, bawa mak ayah pergi umrah ataupun pergi melancong, pergi bercuti kan, lagi seronok. Jom kita layan dulu lagu yang segar tanpa perlu mesin hidrogen ini, layan Rafish Tipah Tertipu.